munchum chuma kona wa choila hunki deilhen tunila a ingai theu hi chan choi hitai akas vani chanpur jingjing ka nidan segile minit som thado program tingle obet guitele aloi hon wa choila asa ho abancha ingai ki diu ahi nilha nidan segi alhingtai muntina thado program ngai zo si mangpha

FM megahertz zala kat point li akas fani yusur sanpur tuin ni tak da gyal minute som ni gin ding to kitonin gel kol sam bangin twal suak la siam te na saku sap la local talent western music una Florence and Ching in sabla kilom tak tak ahum te ingai kidding.